0: Alright, 2 pagi buka macam biasa untuk edisi hari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Kita berada di bulan September 2026.
1: Ah, bulan 9 dah no.
0: Ya, sad. Ya kan.
1: Tinggal 4 bulan je lagi.
0: Tinggal 4 bulan lagi?
1: Nak ke 2027.
0: 2027. Oh, maka usia kita pun kau meningkat.
1: Yo.
0: Mana ada kau menurun. Tapi orang putih kata age just a number.
1: Oh, just a number. Ingatkan abang maintain yang sama. Sama tahun je.
0: Tak naik.
1: Tak naik.
0: Umur tak naik. Ya, luar umur tak naik. Baik, kan kita ada info kat yang ni.
1: Ha, tapi ini apa, negara tertua sebenarnya.
0: Oh, ya.
1: Ha, negara paling ramai orang tua, Jepun. Okay, jadi cerita dia pasal individu tertua di Jepun, Shigeko Kagawa.
0: Kagawa.
1: Umur dia 115.
0: Tu dia.
1: Dari wilayah Nara di negara barat tu. Dari barat negara.
0: Okey.
1: Okey, meninggal dunia pada lewat minggu lalu. Tu dia.
0: Dan jadi, susulan kematian Kagawa, Fuyo Kishimoto. Wanita berusia 114 tahun dari Kyoto juga, di barat Jepun, kini menjadi individu tertua di negara itu.
1: Oh, okey.
0: Kita di Langkawi pun ramai juga. Ada juga. Ramai yang satu lebih ada.
1: Ada satu lebih? Tapi Tun pun hebat.
0: Ya, hebat.
1: Steady.
0: Kita tengok apa nama, kaya kebangsaan. Walaupun duduk atas kerusi.
1: Kan.
0: Okey lagi lah kan?
1: Okey lagi tu. Tapi kita punya orang paling tua dah meninggal di Pulau Tuba.
0: Pulau Tuba?
1: Dulu kan?
0: Satu lebih.
1: Tok Poro.
0: Ya. Cikgu Hamzah pernah buat story tu.

0: Ada nampak sinaran ke ya? Ada nampak sinaran
1: tak? Tak. Ya, tak ada lagi.
0: Belum lagi.
1: Sinaran. Tidak. Tak ada.
0: Okey, sekejap lagi kita akan ke Langkawi sana sini selepas begini, okey?
1: Yeah. So,

0: Oh, yeah. Yeah, cuti dulu bro.
1: Kita kena kerja.
0: Kita kena kerja. Terimalah seadanya. Okey, Langkawi sana sini. Hari ini cerita pasal sambutan Hari Kebangsaan di Pulau Tuba, Langkawi.
1: Okay.
0: Meriah dengan penganjuran pelbagai program. Antara yang menjadi tumpuan ya semalam, ada majlis berkhatan beramai-ramai melibatkan 18 orang kanak-kanak.
1: Sunaton.
0: Okey. Dan menurut penyelarasan program Muhammad Fazlan Nur, penganjuran program bertujuan memperkenalkanlah Pulau Tuba dan Selat sebagai kepada masyarakat ya umum sebagai salah satu lagi lokasi tumpuan pelancong di Langkawi sempena Hari Kebangsaan. Yeah. Okey, dan turut berlangsung ya projek Sinar Tuba. Festival Merdeka Community Sihat 2026. Dan program ini turut mendapat kerjasama Universiti Teknologi MARA UiTM, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP dan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Penduduk yang ditemui ya berpendapat program sebegini perlu dilaksanakan secara berkala bagi mempromosikan Pulau Tuba. Dan kata Rosliza Kasa, peniaga kerupuk leko.
1: Sedap kerupuk leko Pulau Tuba.
0: Betul. Dia berpendapatlah dengan penganjuran program seperti itu dapat meningkatkan pendapatan penduduk setempat.
1: Rindukan kerupuk leko, tidak nak kena pergi mana tu? Kelantan, Terengganu.
0: Terengganu kan. Jauh sana tu.
1: Pulau Tuba ada.
0: Alah ni Pulau Tuba. Naik bot 10 minit, 15 minit je, bam.
1: Ya kan?
0: Sat je.
1: Wah, banyak kan, setengah jam.
0: Dah. Walaupun overseas kan. Over the sea. Tapi sekejap saja.
1: 10 minit sampai. 10 minit
0: sampai kan kat sana.
1: Habis dah?
0: Okey, itu dia.
1: Itu sahaja.
0: Jangan lupa pergi Pulau Tuba.
1: Ya. Kopok leko ni selalunya kita kenal dengan apa? Sedap ke ya? Kopi boleh kan?
0: Kopi. Lepas tu cicah lah dengan sos cili.
1: Dia bagi sos dia kan?
0: Sos dia pun ada juga.
1: Ada juga. Okay,
0: bila saya sos cili. Apa nak kata?
1: Dan dah berdepok tu.

0: She's gone. Gone terus.
1: Tak ada
0: lah, maknanya tak ada lah kan.
1: Tak ada dah kan.
0: Ini baik, Kak Yah, lorak kita pagi ni. Lorak pindah apa dia, Kak Yah? Tak cerita pagi ni.
1: Pagi ni, pagi lah pukul 9.15.
0: Oh, 9.15, okey.
1: Genjok.
0: Genjok.
1: Genjok.
0: Bukan genjok. Genjok tu.
1: Bukan genjok. Dia genjok.
0: Renjok.
1: Gen Z. Genjok. Padahal renjok. Renjok.
0: Kalau bahasa kita ni, kata kesok sikit boleh juga.
1: Betul.
0: Bergerak sikit.
1: Semua. Okay. Kan.
0: Tajuk berita selepas lagu ni, Kak Yah.
1: Okey. Terlalu

0: Ya, 2 pagi bukan biasa-biasa. 8.30 minit pagi sekarang ni untuk tajuk utama berita.
1: Yang di antaranya dipetik melalui berita harian online. 9 lot kilang terbakar di Bercham. Seorang lelaki melecur. Seorang lelaki melecur pada badan selepas terbabit dalam kebakaran melibatkan 9 lot kilang di persiaran industri Bercham 10. Bercham.
0: Ini di Ipoh. Dan seterusnya kita ada antaranya ialah untuk cerita tajuk ni. Tiada petunjuk operasi cari lamat nelayan hilang ditamatkan. Oh, sedihnya.
1: Fahmi hargai semua pihak jayakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan Kepelbagaian Malaysia, Kekuatan Perpaduan Negara, UNISWARN.
0: Dan projek ekosistem warisan negara dilancar. Fokus bantu kurangkan kos sara hidup. Dan kerajaan belanja ringgit Malaysia 65.6 juta biaya EPJRM di Terengganu. Dan juga cerita yang tadi kita sembang tadi, HKHM 2026, jemputan mantan PM ikut amalan sejak 2018 bukan secara automatik.
1: Ancaman senjata api di perairan Kelantan antara Cabaran Maritim Kelantan dan Budi Madani, rakyat peniaga tarik nafas lega.
0: Sekali lagi kita nak cerita panjang pasal Budi Madani. Dan seterusnya kita ada Paddy Art Maha 2026 catat nama dalam Malaysia Book of Records. Juga empat kawasan di Sabah catat IPU tidak sihat. Tadi dah kita dah habang kan? Kongsi dah.
1: SSR beras perlu dipertingkat sekurang-kurangnya 80% ikut kata Mohd Sabu. Dan enam ikhtiar Kerajaan Madani ambil kira denyut nadi rakyat.
0: Dan elak guna peranti terlalu lama, buku fizikal tetap jadi pilihan. Itu dia.
1: Memang canggih lah ni kan.
0: Ya, betul. Semua nak baca buku pula ni kat telefon juga.
1: Baca kat telefon. Kadang-kadang baca baca buku tu tak banyak mana, baca mesej banyak.
0: Sungguh. Tengah baca buku lagi.
1: Mak tanya baca buku lah. Ni baca buku ni telefon
0: baca
1: lah ni.
0: Baca buku kat telefon. Lepas tu scroll pula.
1: Scroll lah lain.
0: Banyak lagi benda.
1: Baca tak ada habis satu muka surat pihak lain. IG lah, FB lah.
0: Betul.
1: Tweet lah, macam lah.
0: Sebab memang banyak sangat kat telefon tu. Sekarang ni. Dan seterusnya ada lagi tak? Kita ada.
1: Kita tengok ni. Maha 2026 catat 1.8 juta pengunjung dalam 3 hari, jualan hampir 6 juta ringgit.
0: Tu dia. Dan kematangan politik penting kekalkan kestabilan kerajaan perpaduan.
1: My Mersing Digital himpun urusan cukai, lesen dalam satu aplikasi. Generasi muda perlu hayati kemerdekaan secara lebih kontekstual, kata pakar akademik.
0: Dan pemilik pickup jeep yang layak ya perlu mohon tambahan 100 liter budi diesel.
1: Lagi ni bayangkan ya.
0: Kita ada Yadim kecam pembakaran masjid Al-Quran di Nepal. Itulah, sama-sama doakan. Pray for Nepal ya. Dan warga politeknik jeli kibar jalur gemilang di dasar laut Pulau Tenggul. Dan juga
1: RM3,000 kepada setiap KR mangsa kebakaran kampung Lok Buta. Wanita sempat saksi bunga api sebelum sambut bayi merdeka.
0: Itu dia.
1: Dan
0: anak,
1: lagi
0: anak merdeka dalam salin. Malam merdeka. Dan kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajah. Rakyat perlu terbela.

0: tu dia.
1: Maha 2026, KKDW Perkasa Usahawan Luar Bandar merusi laman usahawan desa.
0: Dan ini dia. Kelahiran 12 bayi merdeka ceriakan Hari Kebangsaan di HTA.
1: Comel. 12 bayi. Ya.
0: Tu dia.
1: Orang yang lahir tiap 1 Ogos ni kan orang yang istimewa.
0: Memang. Oh, hebat.
1: Walaupun kita tak sampai tiap 1, sampai dekat 23 ya. Okay lah.
0: Boleh.
1: Tapi
0: boleh
1: adik juga. Abang tiap 1 bulan tau. Adik abang.
0: Adik.
1: Tiap 1 bulan. Okay. Pemandu lori kontena maut jatuh gaung sedalam 20 meter.
0: Allahuakbar. Itu di luar negara tu.
1: Dan Malaysia perlu pemahaman yang matang mengenai kenegaraan. Lagi? Ada lagi?
0: Okey, kita ada arus pemodenan ubah cara orang asli di Kelantan nikmati kemerdekaan. Dan program AI untuk rakyat persiap tenaga kerja hadapi perubahan pasaran. Itu dia sekarang ni.
1: Kanak-kanak lelaki cedera kaki digilis tayar kenderaan penunda.
0: Yo, yang viral kemarin. Yang tular. Itu dia kan. Semangat kan mereka tengok peralakan kat situ. Terlepas lah budak tu pula kena. Okey. Dan keluarga harap pendaki ditemukan selamat di Nepal. Okey. Kita harap-harap macam tu. Dan juga sambutan Hari Kebangsaan di Melaka meriah. Lebih 150,000 hadir sepanjang 3 hari. Belah sana memang tak kata. Sangat meriah.
1: Okey, itu dia Kak Yara.
0: Okey, itu saja.

0: ya, Mentari masih belum muncul lagi kayak.
1: Ya, ya. Nampaknya dia malu-malu sikit.
0: Ya. 14 minit lagi ke pukul 9 pagi. Yang sedang menjalankan tugas, selamat bertugas. Yang berniaga, selamat berniaga.
1: Ya.
0: Di kedai, di gerai, lagi di mana lagi?
1: Di restoran, di pasaraya, bekerja lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Kan?
0: Kalau kerja sendiri.
1: Kerja sendiri pun ada, kan? Mata.
0: Ya, ya, mata.
1: Mata
0: ada yang pakai kereta tolak tu, kereta tolak kan tu?
1: Kereta tolak ke? Yang
0: ada.
1: Mana? Yang untuk berniaga tu ke?
0: Berniaga lah.
1: Ada. Ada pakai lori.
0: Ada pakai lori. Kereta tolak pun ada juga yang tu.
1: Sungguh.
0: Tolak
1: tu.
0: Yang kereta tolak tu. Biar rebus ke mampu tu ada tu.
1: Betul. Duk bayang kereta tolak yang duk angkat barang.
0: Ada. Bukan tu.
1: Bukan.
0: Tapi yang ni yang kita nak cerita ni yang lain sikit kaya ni. Dia berniaga.
1: Ya.
0: Atas pokok. Manggih. Tu dia.
1: Unik eh. Lain macam.
0: Dia kata jimat sewa kedai.
1: Sungguh lah. Pokok dekat rumah kot.
0: Di, bukan di Malaysia lah.
1: Bukan di Malaysia. Bukan.
0: Di Aceh Utara.
1: Ya.
0: Yang mana seorang lelaki ni dia mengundang perhatian orang ramai. Pasal dia menjual pelbagai jenis hidangan mie di atas pokok manggih.
1: Tu dia. Kan? Kalau tengok gambar tu macam mana dia susun tu?
0: Nama dia Bang Baneng.
1: Oh.
0: Dia nekat menjual mie di atas pokok manggih kerana kekurangan modal untuk menyewa kedai.
1: Okey, faham.
0: Buat atas tu terus senang. Masa tapi dia masuk je di atas tu.
1: Kan, itulah pasal. Macam mana lo dia masuk? Tu.
0: Nampak
1: dengan belangonya dengan.
0: Jadi kalau orang nak order apa semua, dia suruh timba macam abang tingkat kita.
1: Macam abang tingkat.
0: Tu ambil.
1: Tapi abang tingkat kita ni dia tempat dia orang kata apa?
0: Elok
1: semua kan, lengkap kan.
0: Ni atas pokok
1: ni lain macam ni, gantung sana gantung sini tu dia. Macam mana jadi tu?
0: Aduh.
1: Kalau tengok memang tak percaya. Tapi percayalah.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Sagi lepas berita, kita akan ke lorat kita. Pagi ni. Apa dia?
1: Renjok.
0: Okay. Selepas lagu ini dan juga selepas berita nanti.
1: Renjoklah sikit, bang.
0: Okay.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umat 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay,
1: guys. 2 pagi. Bukan biasa-biasa.
0: Kita sampai.
1: Lorak kita. Dan hari ini tajuk dan perkataan kita.
0: Okay.
1: Kenjok
0: sikit. Kalau bahasa Kedah pun dia kata hang kesot sikit boleh. Ataupun dalam bahasa standard dia gerak beralih sikit ataupun berubah tempat pada asal sikit.
1: Jadi buat ayat ya. Macam mana?
0: Abang Syamsul Nahar. Aduh, hang renjak sikit. Aku nak sembang dengan DJ ni. Nak sembang pun kena renjak.
1: Maknanya tu DJ tu orang kata apa? Penting.
0: Bukan penting. Sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Tersangat penting.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean,
1: all right, 2 pagi buka pesan pesan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami. Layan frekuensi ini untuk satu hari bulan hari ini yang menyebut hari lahir ramai.
2: Oh, ya, ramai.
1: Bulan 9 ni dia kalau orang yang menyebut hari lahir bulan 9 ni karakter dia apa dia ke?
2: Karakter dia. Apa ada info tak? Saya tak mengikuti sangat ni.
1: Bulan 9.
2: Ya, bulan 9 September. Bulan September dia punya zodiak lah kan?
1: Zodiak ni apa?
2: Kan.
1: Ada orang dapat anu.
2: Sebab kita
1: tak orang yang lemah lembut dia tak? Bulan 9. Dia tak?
2: Lembut
1: tak?
2: tapi
1: yang bulan kalau 9 ni dia tak apa nak segak sangat lah.
2: Jangan macam tu. Janganlah. Penempat kita kot bulan 9. Bulan ni. CPS. Cik Puan Sabiha. Jangan main-main ya. Tapi ramai yang cantik-cantik tau bulan 9 ni. Siapa yang dilahirkan bulan 9?
1: Abang kena kaji lain. Kita cari tengok.
2: Tapi
1: yang nak cerita dia, selain daripada kita nak cerita apa nama lorak kedah genjak pagi ni.
2: Ya, betul.
1: Nak cerita juga pengarah dan juga pelakon seniman terkenal ni, Sabri Yunus, yang melakar satu lagi perjalanan bermakna dalam kehidupan dia apabila dia sambung belajar di UPSI Tanjung Malim pada usia berapa?
2: 65 tahun.
1: Dia 65 tahun mengaji lagi, tuan-tuan. Jangan kata umur 50 ni tua dah. Jangan kata 55 tua dah. Adik masih ada masa lagi untuk belajar.
2: Betul itu.
1: Dan ini yang dikongsikan melalui Rumah Biru dia, Facebook dia. Perjalanan tersebut mengimbau kembali kenangan dia ketika dia menuntut di Institut Pendidikan Kota Baru pada tahun 1981. Dia ambil periksa apa nama STPM. Tapi dia tak pergi ambil result tu, dia tak ambil. Masa time nak pergi ambil result tu, ada 180 ringgit tu Pak Dewi kat dia. Dia kata, siap lagi kalau tak lulus siap lagi. Dia kata lagi rugi duit ayah dia. Duit 180 ringgit tu. Betul dia ambil keputusan tak ambil lah. Dia ambil periksa tapi result dia tak ambil.
2: Masa tu pula mana ada orang apa telefon bimbit ni kan. Kan semua kalau nak tahu keputusan kena pi kat situ, kat tempat tu balik.
1: Kalau telefon ada tapi dia main macam bateri. Atur-atur macam bateri kereta.
2: Besar tu. Untuk jawab telefon je pun. Dia boleh buat benda lain.
1: Tapi waktu tu kalau orang bawa yang atur tu kira hebat dah.
2: Kan main lah betul.
1: Macam apa angkat mesin typewriter yang apa perasan? Kotak ada macam tu lah.
2: Besar
1: lah. Tu kira hebat lah macam tu.
2: Hebat. Time tu hebat.

0: Alright, 너 pagi. Buka baju biasa. Terima kasih. Renjak pagi ni logat kita. You sign me Abdul Rahman. Man you renjak sikit saja no walaupun menamsak.
1: Hamboy. Hamboy.
0: Ya kan.
1: Nak juga tu.
0: Nanti check tengok nanti. Okey. Terima kasih you sign me.
1: Alright, terima kasih.

0: Alright, 2 pagi. Buka biasa-biasa. Terima kasih untuk anda.
1: Selamat pagi.
0: Yang masih lagi bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih juga yang hadir di TT Live Lagu FM.
1: Ya, TikTok.
0: Nah, dengar lagu tak ada masalah.
1: Hai.
0: You name it, you got it.
1: Cek orang putih. Ya, itu dia. Hai.
0: Nama yang ni, tata haram tak buta pun. Terima kasih.
1: Kena putak lagi, bang.
0: Okey, Muhammad Ibrahim Azman, dia kata jangan renjak-renjak platform tu. Nanti rebeh.
1: Okey
0: juga.
1: Okey.
0: Dia orang Johor tapi pandai juga buat ayat
1: Kedah ni. Okey. Jangan renjak-renjak platform tu.
0: Ya. Yeah.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa. Kita masih lagi dengan logat kita hari ni. Dan perkataannya adalah renjok. Maksudnya gerak sikit lah, ubah sikit. Macam tu kan.
1: Kesok sikit.
0: Kesok.
1: Kan. Dan selanjutnya bila kita suruh renjok tu, kawan tu dia ambil ruang kita.
0: Tu dia.
1: Kawan tu mungkin dia tak apa sedap sikit kot.
0: Tapi kan ada masanya, contoh macam bila kawan duk main berimpit dengan kita kan. Berimpit dengan kita tu, kita kata kat dia, "Ha, ni apa sepak duk berimpit sangat, pi lah renjok sikit. Aku tak boleh nak menapas kan, tak ada ruang." Tapi ada sebab. Mau dia main berimpit dengan kita, kawan kita tu ada sebab.
1: Pinjam, ada sebab orang.
0: Pinjam 100. Oh gitu.
1: Pinjam 100.
0: Gitu lah.
1: Nurni Lamsari.
0: Ya, nah, tu tak apa. Kalau perempuan kan perempuan tak apa. Laki kan laki. Ni kalau berlainan ni bayar.
1: Kita pun apa nama ubat gigi pun pintai. Ubat gigi sempur pun campur dengan ayak lah.
0: Oh tu dia.
1: Sempur pun campur dengan ayak lah. Kadang-kadang bila orang kata pinjam satu. Sempur rumah aku pun campur dengan ayak lah. Nak habak bagi.
0: Tak payah daya lah.
1: Tak payah. Okey, ada promo kan ni?
0: Okey. Nak maklum, nak cerita lah kan dekat anda. The 6th International Cyber Resilient Conference, CRC, 2026 akan diadakan pada hari ini. Okay. 1 hari bulan sampai 3 hari bulan, 3 September 2026.
1: Okay.
0: Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 esok hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor.
1: Okey.
0: Itu dia.
1: Itu saja ya.
0: Iya.
1: Pukul 10 pagi sebentar lagi berita semasa. Yang selalunya disampaikan oleh Cik Pau kita lah.
0: Cik Pau pula. Kalau Cik Pau tak payah renjak lah.
1: Tak payah renjak. Aku yang dulu bukan sekarang.
0: Weh, bukan
1: kena sedak diri.
0: Kena sedak diri.
1: Kena sedak.

0: Alright, Lord Kedah, kita sampai di sini saja.
1: Lord Kedah, eh?
0: Yeah, Lord Kedah, kita sampai di sini saja, you know.
1: Well, amazing. Ayohai.
0: Minggu depan apa pula?
1: Minggu depan,
0: tunggu
1: nantilah,
0: berdebit,
1: nantilah.
0: Okay, okay, okay.
1: Kita kan boleh apa-apa, eh?
0: Ya. Yeah. Tak boleh habak awal ke? Tak ada lagi ke?
1: Ai, ajuh.
0: Ada dah.
1: Ajuh. Tapi kita nak bagi
0: rasa. Tapi kat Sebi kita ada susu. Cantik lah.
1: Kita bagi kejutan lah pada orang.
0: Ya. Pukul 10 berita semasa sebentar lagi.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di waktu ini.
1: Terima kasih.
0: Di jam yang terakhir.
1: Ya.
0: Ya.
1: Untuk ceria pagi. Edisi hari ini hari Selasa, 1 September.
0: Esok Kak Yah dengan Bangi ya?
1: Ya.
0: Alright. Esok apa pula?
1: Esok cerita pagi ini.
0: Cerita pagi ini.
1: Ha, kita nantikan. Ha, masih lagi menjadi rahsia.
0: Penerbit tak bagi lagi.
1: Alright. Penerbit simpan dulu kita.
0: Tidak menghampakan peminat-peminat lagu Hindi.
1: Oh, ini dia.
0: So, abang tunaikan lagu ni.
1: Yeah, nama Sterje.
0: Yeah. Berlari-lari di balik daun pisang.
1: Wow.
0: Pokok pisang, balik pokok pisang.
1: Berguling di ladang getah. Yeah.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa.
1: Yeah.
0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di waktu ini.
1: Terima kasih.
0: Kurang lebih 35 minit saja lagi.
1: Yo. Ya. Okay. Boleh dengar lagu ni. Dia kata nak kencok lah.
0: Lagu ni start ni dia mana ada? Seminit dua.
1: Oh, tak ada.
0: Dua minit tak ada. Semua banyak, makan 5 minit. Nah. Semua makan 5 minit ke atas semua.
1: Itu dia. Sesuai untuk Zumba.
0: Zumba.
1: Okey.
0: Penat.
1: Senaman. No?
0: Nampak lelah lah tu. Jangan teruk-teruk sangat. Okey.
1: Okey. Nak kongsikan dengan anda semua yang mana had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani RON
0: Yaza.
1: 95.
0: Okey.
1: Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini.
0: Hari ini.
1: Ya. Yeah.
0: Hari ini kuota naik tuan-tuan.
1: Jadi Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing.
0: Ya, kuota dinaikkan daripada 2 ke 3 tuan-tuan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ada yang kuota daripada 3 naik ke 4 tapi 4 full.
1: Tu dia.
0: Okey.
1: Dan betul. Betul kata abang tu. Okey, dan manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan budi diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter.
0: Alright.
1: Okey. Baik. Dan nak cerita?
0: Cerita lagi.
1: 200 kepada 300 tu betul? Dan seramai 16 juta pengguna ya menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter, manakala lebih 700,000 pengguna layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter.
0: Ya, itu dia. Tak gaduh-gaduh lah.
1: Tak gaduh.
0: Kata hari itu 200 tak cukup, kita bubuh 300.
1: Tapi jangan lupa lah nak bawa IC.
0: Ya. Mana Zuraida? Mana dia?
1: Mana?
0: Mana mari?

0: Kak Yah pernah dengar ni Kak Yah?
1: Yeah.
0: Ubi kayu nuklear.
1: Wow. Boleh macam. Betul. Pasal
0: bohong.
1: Apa dia panggil macam tu? Sebab memang besar semua ni.
0: Pegawai penyelidik bahagian agroteknologi dan bioscience agensi nuklear Malaysia.
1: Okay.
0: Nama dia Nur Azlina Nordin. Dia kata penyelidikan yang bermula pada tahun 2021 telah membuka lebaran baru dalam usaha menghasilkan bakar ubi kayu tempatan yang lebih cepat matang, mempunyai hasil tinggi, berupaya menghadapi cabaran penyakit dan perubahan cuaca. Itu dia.
1: Tapi memang
0: selalu dia ambil masa setahun.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Tapi untuk mendapatkan hasil ni, tanaman ubi kayu ni kini berpotensi dituai seawal 6 bulan. Menerusi penyelidikan menggunakan aplikasi teknologi nuklear yang dijalankan oleh agensi nuklear Malaysia.
1: Itu dia besar semua.
0: Ubi kayu pun ada, ubi kayu nuklear tuan-tuan.
1: Lepas ni banyak
0: main-main.
1: Banyak pula
0: air. Saya ikut ubi kayu yang dia menegak di market lah. Ubi kayu nuklear ada tak? Jangan nak melampau, dah ada. Ada tau, ada.
1: Ada.

0: Okey, antara penyiar-penyiar yang akan bersama dengan anda, menemani anda sepanjang hari ini.
1: Mm-hmm,
0: sebentar nanti dijadualkan Miss Helen akan bersama dengan anda.
1: Activate.
0: Pukul 11 sampai pukul 3.
1: Mm-hmm.
0: Petang nanti Surya.
1: Ah.
0: Tapi Surya ada...
1: Oh, Surya ada kecemasan.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Siapa tapi yang gantikannya?
0: Mungkin dia juga kot.
1: Mungkin juga.
0: Ah, sebab dia sangat committed dengan kerjanya.
1: Well, itu tak dinafikan. Ya, betul. Tapi kita nantikan jugalah.
0: Ya, kita nantikan pulang ini.
1: Siapa?
0: Kalau ikut jadual asalnya, Surya akan menemani anda petang nanti.
1: Mm-hmm.

0: Yeah. Ha, yeah.
1: Info terakhir kita Kak Yas sebelum kita berpisah sejarah.
0: Baik, kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jadi ini ujar timbalan premier merangkap pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Datuk Amar Douglas Unggah Embas, operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi kita juga telah memaklumkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA supaya pembenihan awan ni diteruskan, tetapi saya mahu orang awam memahami bahawa pembenihan awan ni menggunakan garam. Jadi untuk melaksanakannya, kita memerlukan awan sebagai sumber atau kumpulan awan. Namun kalau tak ada awan ni, maknanya keadaan persekitaran tidak sesuai atau tidak kondusif untuk pembenihan awan.
1: Alright.
0: Okay?
1: Terima kasih Kak Ya.
0: Itu dia.
1: Kita makin Abang Piri minit-minit yang terakhir untuk edisi hari ini 1 September.
0: Lagu permintaan ya, menerusi TikTok dan KBFM, Cik Mulia Bulat.
1: Loh, mati-mati ingatkan Kak Ayah menyanyi saat ni.
0: Oh, tidak.

0: Okey, kita nak tutup tengah dah, Kak Yah.
1: Ya.
0: Sepanjang 5 jam kita menghiburkan mereka yang setia di frekuensi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Sebelum mengundur diri di udara, macam biasa, kata-kata akhir kita, Kak Yah. Ini formula kerja, Kak Yah.
1: Okey.
0: Formula dia mudah saja. Pergi kerja, kita tahu kita siapa.
1: Okay.
0: Tahu jawatan kita. Tahu tanggungjawab kita. Dan tahu apa yang perlu kita selesaikan. Buat kerja, ikut SOP dan KPI. Buat dengan amanah dan sebaik mungkin. Tak perlu terlalu sibuk dengan urusan orang. Tak perlu mengejar pengiktirafan. Tak perlu membawa semua cerita pejabat sampai ke rumah. Kerja kita, kita buat. Tanggungjawab kita, kita tunaikan. KPI kita, kita capai. Bila waktu kerja selesai, kita balik. Kerana hidup bukan hanya tentang pekerjaan. Ada keluarga yang menunggu, ada hati yang perlu dijaga, ada jiwa yang perlu rehat. Kerja untuk hidup, jangan sampai hidup hanya untuk kerja.
1: Terbaik lah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia dan KFM. Kami mengundurkan diri. Assalamualaikum.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana masih terus kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM di Studio Haris kembali menemani anda untuk segmen ekspresi bagi edisi hari Selasa 1 September 2026 bersama dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Setia menemani anda sehingga 7 malam nanti. Terima kasih kepada DJ Halina yang telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Jadi nantikan 3.30 minit petang sebentar lagi. Rancangan Adin akan menyusul dengan pengisian kita pada petang ini berkenaan keluarga Sakinah bersama-sama yang berbagai Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad yang akan berkongsi tentang pengisian keluarga Sakinah. Dan jangan lupa untuk muat turun RTM Click di Google Play App Store dan juga App Gallery. Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Click walaupun di mana juga anda berada. Klik di pautan radio tempatan dan anda boleh dengarkan kami walaupun di mana juga anda berada, di luar pulau ataupun di sebaliknya. Teruskan kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga 7 malam nanti bertemankan Haris. Sudah semestinya lagu-lagu terbaik menanti anda. Radio Malaysia Langkawi FM.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys,
1: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia Arctic Monkey dengan lagunya Number One Party Anthem. Baiklah, dikongsikan dengan anda semua, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan melaksanakan operasi pemulihan awan OPA di tiga negeri iaitu Sarawak, Kedah dan Perlis susulan catatan indeks pencemaran udara IPU yang semakin teruk di negeri-negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi tersebut akan bermula pada 3 hingga 5 September ini menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Tambahnya, ia akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak iaitu Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirin, Sika dan Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara berkata, koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas ekoran jerebu rentas sempadan. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM. Sebentar lagi pukul 4 petang, ikuti Reflex

Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat tajuk kepentingan komunikasi dalam hubungan. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Okey, dalam kehidupan sekarang ini, zaman kini, banyak hubungan menjadi renggang. Bukan kerana benci, tetapi kerana kurang komunikasi. Kadangkala kita terlalu mengharapkan orang memahami perasaan kita, sedangkan kita sendiri tidak meluahkannya dengan baik. Hari ini ramai yang lebih selesa memendam rasa. Ada yang memilih diam walaupun hatinya terluka. Akhirnya, salah faham semakin besar dan hubungan menjadi semakin jauh. Komunikasi yang baik bukan sekadar bercakap, tetapi juga belajar mendengar dengan ikhlas. Gunakanlah kata-kata yang lembut dan jangan terlalu cepat menghukum ketika marah. George Bernard Shaw pun pernah berkata, "The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place." Kadangkala kita sangka orang sudah faham, sedangkan sebenarnya mereka masih terluka dan keliru. Oleh itu, jagalah komunikasi dalam setiap hubungan, kerana kata-kata yang baik mampu mendekatkan hati yang jauh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Ekspresi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Jadi panduan bagi muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.28 petang. Dan pada pukul 5 petang, kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Locally FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bawakan kali ini ialah hadis 40 Imam Nawawi. Moga-moga insyaAllah sedikit pesanan untuk diri kita, untuk manfaatkan untuk umat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Hadis yang pertama iaitu berkenaan dengan niat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, niat ini ialah sangatlah penting, sebab Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atas dasar niat seseorang itu. Mafhum daripada hadis Imam Nawawi kata apa? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Riwayat Muslim. Apa kata hadis ini? Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat, dan juga seseorang itu akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, niat yang baik akan mendorong kita akan menjadi lebih baik. Kalau niat kita tidak baik, akan mendorong kita akan melaksanakan perkara yang tidak berfaedah. Firman Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Taala berfirman dalam suratul Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Al-mukhlisina lahuddin, ialah hati yang ikhlas. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hati ikhlas ini tak mudah nak dapat kalau kita tidak beristiqamah, kalau kita tidak berterusan. Kalau kita buat sekali-sekala, dia tidak akan dapat niat yang ikhlas. Mudah-mudahan insya-Allah, niat ini adalah asas penerimaan amalan. Kalau orang yang berilmu, dia akan sentiasa memperbaharui niat. Kita pun tuan-tuan sentiasa kena betulkan niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atas niat kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kejayaan dunia, lebih-lebih lagi di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.28 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murong, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara. Selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah,
0: antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, breaker digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Assalamualaikum, selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana masih kekal terus setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM bersama Haris sehingga 7 malam nanti membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik sudah semestinya. 5.15 minit petang, anda sudah tahu lagu-lagu apa yang bakal diputarkan bersama dengan saya. Sudah tentu pilihan lagu-lagu ekspresi kenangan menanti anda selepas ini. Dan seperti biasa, sebarang permintaan lagu anda boleh buat, anda boleh tujukan di ruangan komen TT Live. Ataupun nak lagi pantas, anda boleh hubungi bilik siaran kami di talian 0496116446. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam di dalam TT Live dan juga kepada yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 ataupun di RTM Play. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Klik di Google Play App Store dan juga App Gallery. Ha, muat turun cepat-cepat di telefon pintar anda. Dengarkan Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada supaya anda tidak ketinggalan dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi-informasi yang menarik. Terima kasih kepada yang masih setia, yang masih menonton, yang masih baru. Terima kasih kepada anda semua. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia Abrella dengan lagunya Ramalanku Benar Belaka. Apa-apa jua ramalan pun, kita mestilah orang kata apa, beranggapan baik. Janganlah kita anggap benda-benda yang buruk-buruk dulu, kemudian baru baik. Salah tu. Kita kena anggap benda yang baik dulu, baru yang dia nak jadi buruk ke dia nak jadi apa pun, tak apalah. Dan pasti kita mesti berfikiran positif dulu. Okey, baiklah dikongsikan dengan anda semua had kelayakan asas bulanan Budi Madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkuat kuasa hari ini, diakui membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna. Menurut Zulhairi Johari, peningkatan itu memberi kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan hariannya, terutamanya ke tempat kerja. Bagi Saifullah Abdul Rahman, menyifatkan langkah berkenaan sebagai wajar dan berharap manfaatnya dapat membantu pengguna berdepan tekanan kos sara hidup. Okey, baik, untuk berita lebih lanjut nantikan 6 petang nanti, akan sibukkan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Apa-apa pun, terus layan Radio Malaysia Langkawi FM. Banyak lagi hiburan menarik untuk anda semua.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Saluddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan golongan belia luar bandar diseru untuk menceburi bidang bernilai tinggi sebagai usaha memastikan tenaga mahir berkemahiran dapat dilahirkan selaras dengan keperluan industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Negara berkata, perubahan pesat dunia semasa menerusi perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi menuntut golongan ini memiliki kemahiran yang selari dengan keperluan semasa. Pada masa sama, belia desa turut disaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran, pengalaman serta jaringan mereka. Berita seterusnya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memfokuskan kepada peruntukan tambahan dalam Belanjawan 2027 bagi menghadapi fenomena El Nino. Langkah itu jelas menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu memandangkan fenomena berkenaan dijangka lebih membimbangkan tahun depan. Beliau turut memaklumkan jumlah penentuan peruntukan tambahan itu masih dalam proses dan perlu menunggu sehingga pelarasan peringkat akhir Belanjawan 2027 diselesaikan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa, khususnya bagi sektor yang masih memerlukan sokongan kerajaan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi, pelayar negara Khairul Nizam Muhammad Afendi kini kembali bersedia untuk menggalas cabaran Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dengan pengalaman 4 kali beraksi di Sukan Olimpik serta 2 pingat perak Sukan Asia, Khairul Nizam menyasarkan penampilan terbaik di Jepun. Pelayar berpengalaman itu mengakui keadaan fizikal perlu diberikan perhatian bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum turun beraksi. Tempoh pemulihan itu bagaimanapun tidak mematahkan semangatnya untuk kembali beraksi di pentas antarabangsa. Beliau ditemui selepas sesi lawatan timbalan Chef de Mission DCDM Muhammad Azlan Iskandar dan Saidatul Afifah Barul Hamidi ke pusat latihan perahu layar kebangsaan Langkawi di Kelibang, Langkawi hari ini. Sampai di sini dahulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih kerana masih kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM di jam terakhir Ekspresi Kenangan. Di mana yang anda tahu, setiap 6 petang bersama Haris, saya mesti bawakan untuk anda semua lagu-lagu menangis di bujuk katil pada setiap 6 petang. Lagu-lagu yang boleh membuatkan air mata kita terjatuh. Dari sebarang permintaan lagu, boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Bukan setakat lagu saja. Kita iringi lagu-lagu tersebut dengan ayat-ayat pada petang ini. Ayat-ayat sedih. Ayat-ayat mengimbau masa lalu. Ayat-ayat yang boleh meninggalkan curetan di jiwa kita. Sudah semestinya untuk anda semua petang ini di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, baik, saya tunaikan lagu permintaan saudara melalui TT Live Langkawi FM. Meminta lagu daripada kumpulan Dhamma Sutra yang bertajuk Sufi. Apapun, semoga anda semua tetap berhibur bersama kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Itu dia Spring dengan Romantis. Baru saja menghiburkan anda. Baik, sebelum kita teruskan dengan ayat kita petang ini, ikuti The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.my/crc2026. Ayat kita petang ni. Ada hari-hari yang datang tanpa membawa bahagia, yang hanya meninggalkan sepi dan sedikit luka, yang kita sendiri tak tahu bagaimana nak menjelaskan. Namun barangkali Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memahami seluruh perjalanan. Cukuplah kita terus melangkah, walaupun perlahan, walaupun dengan hati yang masih basah dengan darah luka. Kerana tidak semuanya tertunda bererti kita lupakan. Tidak semua yang pergi bererti kita kehilangan. Dan tidak semua air mata berarti kita sedang kalah. Mungkin ada sesuatu yang sedang disusun di sebalik sunyi yang kita keluhkan. Mungkin ada doa yang sedang mencari jalannya. Dan mungkin tanpa kita sedari, hari yang paling kita nantikan sedang perlahan-lahan menghampiri kita. Jadi kepada anda semua, hari ini tenangkan hati anda. Apa yang menjadi milik anda semua tidak akan tersesat mencari jalan pulang. Alright, jom kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan UKIS yang mungkin yang tidak diminati oleh wanita-wanita di luar sana. Kerana apa? Dengarkan dulu lagu ini. Di sana menanti, di sini menunggu. Ini dunia daripada UKIS, Radio Malaysia, Langkawi FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Agar kita teruskan main-mainkan lagi, putarkan lagi lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda, lagu-lagu yang dapat mengalirkan air mata, lagu-lagu yang ibarat sebuah kunci ke kisah lama. Kadang-kadang kita bukan rindu seseorang, kita cuma rindu versi diri kita sebelum hati mengenal kecewa. Dan akhirnya kita belajar, ada perpisahan yang menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan jika kita terus tinggal di tempat yang sudah tidak lagi memanggil nama kita. Jadi kawan-kawan, tetaplah berjalan. Jangan sesekali kita menoleh ke belakang. Walaupun dalam apa yang kita lakukan, letakkan kepercayaan kepada diri kita. Belajarlah menerima perkara yang baru. Terimalah. Keluarlah dari kotak selesa. Cuba sesuatu yang baru. Apapun sejarah kita, pastikan kita gunakan sejarah itu untuk jadikan diri kita sekarang ini menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Apapun, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM walaupun di mana jua anda berada. Ini dia New Voice, sejarah mungkin berulang.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Jadi telepon kita berada di penghujung tirai untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya merusi TT Live Langkawi FM. Syida, terima kasih. Mawar Jingga. Lagi kita ada Kamariana, terima kasih. Lagi kita ada siapa lagi? Kita ada, nak tengok satu-satu ni jodoh. Juwida, Pakcik Maknya, Irene, Rosnani, Basirah. Terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir. Kak Ija Azizah, terima kasih. Dan yang lain-lainnya sudah semestinya terima kasih kepada anda semua. Dan tidak terlupa juga yang mendengarkan melalui siaran frekuensi 104.8 ataupun di RTM Klik. Terima kasih diucapkan untuk anda semua. Tiap tanpa anda semua, siapalah saya. Dan terima kasih juga kepada jurutera teknikal yang bertugas iaitu Najihah yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Sebelum saya undurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua panduan bagi muslimin dan muslimat. Maksudnya, waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.29 minit malam. Manakala waktu solat fardu isyak perlu masuk pada pukul 8.39 minit malam. Saya ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sehat-sehat selalu. Akhir kalam, tidak semua yang hilang perlu dicari. Ada yang hilang supaya kita kembali menemukan diri sendiri. InsyaAllah saya akan kembali lagi bersama dengan anda setiap petang Jumaat dan Sabtu. Apapun, selamat malam Langkawi. Terima kasih kerana mendengarkan kami. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi.

0: Assalamualaikum, selamat malam ya. Kembali bertemankan kami geng Kakak Betang
1: di jam terakhir bersama Zura dan juga Lin. Dah sampai rumah ke tu?
0: Sikit lagi nak sampai. Dah nampak bangunan rumah, dah nampak kawasan taman, okay. Tapi dah sampai lagi.
1: Tapi Lin, orang kata budak-budak tengah cuti sekolah ni, Lin, kita macam rehat sikit lah Lin. Tak macam tergesa-gesa sangat. Dah masak kat rumah, kata makan ni, jaga adik-adik.
0: Tapi saya Zura ada tengok dekat TikTok tau. Terus je tengok anak lelaki. Saya rasa mungkin dia darjah 5 atau darjah 6. Dia suka sangatlah ke dapur tolong mak dia masak.
1: Bagusnya.
0: Kadang-kadang pagi-pagi tu mak dia turun ke dapur. Kadang-kadang kita bangun pagi tu solat subuh, kemar bilik dulu. Bila dia turun kat tangga tu bau harum, bau wangi.
1: Darjah 5 darjah 6 juga?
0: Dia ke dapur tengok anak lelakinya masak untuk dia. Satu keluarga. Goreng bihun. Sebab dia selalu tengok mak dia masak. Kemudian ada yang buat sandwich, ada yang buat jemput-jemput pisang.
1: Pandainya.
0: Itulah dia. Bukan seorang tau. Beberapa kanak-kanak lelaki yang memang selalu bantu ibu kat dapur.
1: Sejuk
0: kemudian dah makan sarapan pagi, dia layan adik-adik dia. Lepas tu dia tanya, ibu nak makan apa untuk makan tengah hari? Ibu dia kata, tengoklah apa yang ada dalam peti
1: ini
0: air
1: tu. Ini bukan
0: tu.
1: Cerita Nadia
0: Eh bukan, ini anak lelaki.
1: Sebab Nadia cerita macam ni juga. Dia turun, dia sendiri turun. Anak dia mesti akan pegang.
0: Cerita ni tak ada kena-mengena dengan Nadia.
1: Dengan jerawat
0: ini,
1: cinta tu saya macam
0: dekat TikTok Zura. Ramai.
1: Bukan, sebab saya macam terimpa Nadia.
0: Saya terlupa nak dapatkan nama anak-anak ni lah.
1: Okay.
0: Tapi saya rasa macam bagus. Macam mana didikan ibu ayahnya tu kan turun pada anak-anak.
1: Saya respect lah kalau anak-anak yang pandai. Lagi kecil-kecil tu. Sebabnya saya cakap pasal Nadia ni. Anak-anak ni macam tulin.
0: Ya, rajin.
1: Rajin. Dia dah siapkan. Kalau kata Nadia cerita dengan saya lah ni. Dia tu, kalau dia turun tu. Nescafe satu mak dah siap. Nanti ada dah bekal sandwich untuk maknya.
0: Maknya nak pejabat.
1: Ibu yang pejabat ni ibu. Dia kata ni dah siapkan bekal untuk ibu.
0: Ya. Sedap ibu bapa ini kan anak-anak yang rajin lah. Bukan sekadar rajin dalam pelajaran, pandai. Tapi rajin menjaga solat, rajin mengaji, rajin bantu mak ayah kat rumah. Kalau tak mampu nak memasak, mungkin bolehlah tolong tengok-tengok ke adik-adik, sapu, ambil vacuum. Rumah kita kan banyak abuk, Zura.
1: Yalah.
0: Nak depan jalan tu.
1: Saya biasa maid dah buat macam tu.
0: Orang gaji. Ada orang gaji rupanya.
1: Jangan cakap macam tu, tak baik.
0: Jadi sebut maid tadi tu.
1: Maid lah. Bandar sikit, KKL sikit. Kalau orang gaji tu biasa orang
0: saya terlupa yang saya ni sebenarnya berkawan dengan orang kaya. Saya terlupa macam, ya Allah, beruntungnya saya.
1: Itu sebab anak-anak saya semua macam tu lah rupanya. Tak tolong saya kat apa.
0: Geram sebab semuanya tengok, kan? Dah ada pembantu tolong
1: ada
0: buat.
1: Tapi
0: itulah, kadang-kadang kita ada pembantu pun Zura. Kena juga biasakan anak-anak kat dapur. Nanti yang mudahnya kita pembantu dia takat lama. Manalah dia nak kerja dengan kita.
1: Betul ni. Ada kali saya pernah tengok juga, kata kalau anak-anak ni masuk dapur, kita kena macam ketap gigi tu macam jangan bersuara. Sebabnya jangan marah. Sebabnya kalau kita marah sekali, dia takkan buat nanti.
0: Yalah, dia takut nak ke dapur.
1: Tak nak nanti masuk rumah marah.
0: Dia ingat macam dapur ni penjara. Tidak. Penjara untuk dia lah kan. Kena basuh pinggan.
1: Kalau anak saya pula, dia ingatkan dapur tu macam restoran.
0: Itulah
1: order,
0: dia.
1: Order.
0: Zura dah terbiasa manjakan anak dengan pembantunya.
1: Alah, bucil.
0: Saya risau nanti kan satu hari. Pembantu Zura datang jumpa Zura. Buk. Sudah tamat tempoh buk. 3 tahun buk. Mau pulang.
1: Siapa lagi saya baru jadikan make sense husband lah kot. Yang paling sesuai untuk mengambil tugasan tu.
0: Jadi kena didik anak-anak Zura.
1: Betul.
0: Semualah.
1: Betul.
0: Kan, supaya mudahlah tugas kita sebagai ibu. Dahlah kita berkejaya balik rumah bersih. Sejuk mata memandang. Sejuk mata memandang bu.
1: Saya sampai lagu kot.
0: Itulah bersama dengan kami. Tapi sebelum tu.
1: Okay,
0: masuk waktu solat fardu maghrib. Pada pukul 7:21 malam.
1: Teruskan mendengarkan kami geng Kakak Petang.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100 ribu contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah. Dan hari ini sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, "Ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah." Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
5: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
6: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 9 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh nikmat. Da'wah.

0: Dan kala Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara yang mereka minta disegerakan, sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat kesenangan, nescaya binasalah mereka dan selesailah ajal mereka. Oleh itu, kami tidak menyegerakan azab yang dimintanya. Kami biarkan orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami itu meraba-raba dalam kesesatannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ya, rancangan Geng Kakak Petang hampir nak tutup dah ni, sebabnya kita nak bagi laluan untuk rancangan seterusnya. Sebentar saja lagi Nasional Malam dan juga Pilihan Bersama.
6: Betul, segmen malam ni lah nanti ini ya. Dan malam ni anda akan bersama dengan Mama EJ nanti.
5: Tapi sebelum tu Surah, kita nak ingatkan pemandu-pemandu yang mana dalam perjalanan dari kampung halaman, destinasi percutian balik ke kediaman anda, masih lagi berada di lebuh raya utama negara, bersabarlah ya. Sebab tadi kita saksikan ada sebuah lori minyak ya, terlibat dengan kemalangan membabitkan sebuah keluarga yang kehilangan nyawa, kan, ayah, ibu dan juga anaknya yang masih kecil, dan juga membabitkan beberapa buah kenderaan yang lain. Sangat menyayat hati. Kejadian berlaku, tak silap saya, malam tadi kan.
6: Betul, malam tadi di jalan, saya rasa nak menghala ke dari Kuantan nak balik ke KL.
5: Betul,
6: kata saya tadi. Itulah, jadi untuk dia, anda lagi kalau kita bawa kenderaan yang berat ni, Lin, besar, lori, bas kan,
5: trailer,
6: jangan laju-laju, sebab anda nak break tu makan masa juga dengan ambil orang kata masa untuk break tu,
5: sebab break angin kan. Lagi satu, perjalanan di sebelah malam, kadang-kadang kita tak perasan di depan tu dah berhenti dah.
6: Betul,
5: kita ni duk tekan-tekan minyak lagi kan, jadi penglihatan kita juga agak terhad lah di sebelah malam kan. Jadi peringatan untuk anda, untuk kami juga yang memandu, berhati-hatilah ya.
6: Untuk anda semua, mungkin insyaAllah lah, mungkin kita doakan moga selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju tu. Nak pergi bercuti ke mana saja pun, kata rancang perjalanan anda, kalau anda tak boleh mandu malam, jangan mandu malam,
5: dan dapatkan rehat yang secukupnya lah kan. Sebab kita tahu kadang-kadang kita ni sesetengah daripada kita, termasuklah saya juga, punyalah semangat nak bercuti tu, lepas kerja terus
6: nak pergi
5: kan, balik kampung ke nak bercuti, sedangkan kita tak dapat rehat yang secukupnya.
6: Betul, sebab kita awal pagi dah keluar dah, Lin. Orang kata nak gerak malam senang, sejuk katanya. Tapi banyak juga kalau anda yang tak biasa mandu malam. Kalau saya memang bukan lah orang yang mandu malam ni, saya mudah ngantuk, mudah kadang kita nampak macam, kita tengok macam jalan kosong ya. Kita tahu depan tu macam mana, gelap kan.
5: Sebab Zura selalu memandu sendiri kan, dengan anak-anak. Anak-anak ni biasalah dah malam tu dia tidur. Kita tinggal sorang-sorang memandu ya.
6: Betul.
5: Apapun berhati-hati, dan jangan lupa jadikan Nasional FM sebagai teman anda.
6: Saya Azura.
5: Saya Lin Zainal.
6: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang.
5: Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin tertarik. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. On your mark, get set.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam jiwa merdeka. Apa khabar semua? Abang berharap semuanya sihat dan kita bertemu lagi dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang tak suka ayat ni. Kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Setiap rakyat Malaysia berperanan sebagai duta negara dan kita semua mempunyai tanggungjawab untuk membawa nama baik Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi hari ini kita nak berbincang bagaimana nak mengharumkan nama negara di persada dunia sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, cara pertama untuk mengharumkan nama negara adalah dengan kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Kita sentiasa bersikap ramah, kita tunjukkan kesopanan dan kita menghormati orang lain tidak kira di mana kita berada. Okay? Sama ada kita di negara kita, pelancong tengok kita ataupun kita di negara luar yang mana orang di sana melihat kita sebagai seorang pelancong. Bayangkan kalau kita melancong ke luar negara dan sentiasa senyum dan tolong orang lain. Mesti orang ingat Malaysia sebuah negara yang penuh dengan orang yang baik hati. Betul? Jadi, the Malaysian hospitality akan terkenal di luar negara. Kan? Dan kalau kita tengok kajian yang dibuat oleh UPM pada tahun 2019, pelancong yang menunjukkan sikap positif dan beretika di luar negara dapat meningkatkan imej negara asal sebanyak 40%. Penting sebenarnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menonjolkan kebolehan dan bakat kita. Tak kira lah sama ada dalam bidang sukan, dalam bidang seni, dalam akademik atau teknologi, tunjukkan kebolehan terbaik kita dan banggakan Malaysia dengan pencapaian kita. Bayangkan kalau kita menang pingat emas di peringkat antarabangsa contoh, ataupun kita menghasilkan karya seni yang dipamerkan di muzium terkenal, mesti orang akan kagum dengan bakat rakyat Malaysia. Macam jadi hero Malaysia di mata dunia. Dan kajian di University Oxford pada tahun 2020, pencapaian individu di peringkat antarabangsa dapat meningkatkan imej negara asal mereka sebanyak 35%. Masya Allah. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mempromosikan budaya dan warisan Malaysia. Kita tanpa rasa malu, malah kita patut rasa bangga. Kita memperkenalkan makanan, pakaian kita, pakaian tradisional kita dan seni budaya kita kepada orang luar supaya mereka lebih mengenali dan menghargai keunikan Malaysia. Abang buat ulang, keunikan Malaysia. Kita semua negara yang unik. Cuma kalau kita sendiri malu nak tampilkan keunikan kita, alangkah ruginya. Bayangkan kita ajak kawan-kawan kita dari luar negara cara buat rendang, ataupun cara pakai baju kebaya ke, cara pakai sampin, songkok apa semua, mesti mereka rasa teruja dan mereka akan lebih mengenali Malaysia. Seperti jadi duta budaya kita di luar negara. Gitu. Jadi untuk mengharumkan nama negara di persada dunia, pastikan yang pertama, kita menunjukkan sikap yang positif dan beretika. Yang kedua, tonjolkan kebolehan dan bakat kita. Dan yang ketiga, kita promosikan budaya dan warisan Malaysia. Ingat, kita adalah duta kecil negara kita di mana sahaja kita berada. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar.

0: sebenarnya proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah SWT, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Dan diharapkan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada pendengar kita menuju ke Kelantan tu, okey ke tu? Ada ngantuk ke? InsyaAllah kalau awak terus kekal bersama dengan Nasional Malam, anda akan terus segar, bugar dengan pilihan bersama 2.0 yang mana lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Mereka yang mewarnai malam anda, tapi di jam yang kedua nanti dalam pilihan bersama 2.0. Jadi di jam yang pertama ini terus kekal bersama dengan AJ. InsyaAllah berbagai perkongsian dan yang sahih daripada berita RTM dan semestinya hiburan khas untuk anda. Topik kita hari ni, setiap malam semestinya ada topik lah. Topik hari ni, bulan baru, mood baru. Sila kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Atau ada yang masuk bulan baru sama je, tak kisahlah, komen macam mana pun, yang paling penting temani AJ sehingga 12:30 malam nanti. Terus kekal, terus dengan frekuensi ini. Ini dia Pusing dari Kelangit, menemani anda di

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Wahai kekasih semua, terus kekal bertemankan AJ di Nasional Malam pada waktu ini. Diharapkan semuanya terhibur. 9.27 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Ya, anda bukan saja boleh mendengarkan Nasional Malam, boleh bukan saja boleh mendengarkan suara AJ, malah anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada bos aku, bos Sukari. Assalamualaikum Tatik, gimana khabar, sihat ke? Ah, sihat alhamdulillah. Daripada mana tu? Dari daerah Maling Pink. Seterusnya siapa lagi menemani AJ di live TikTok? Kita ada Ibra Angles, kita ada Akasha yang sedang bekerja sama dengan AJ pukul 7 pagi, besok barulah beliau balik. Kak Noor Besut juga turut menemani saya semalam. Akak ada kat Putrajaya semalam. Oh ya ke Kak Noor, tak berjumpa kita. Lindro Roslinda juga turut menemani saya. Dayang Hawa. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Azri Zahairi, ini salah seorang yang menemani saya bertemu di atas Grandstand Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada siapa lagi di live TikTok? Adi Sarif. Kita ada Siti Rozaya juga turut menemani saya. Lina Roslinda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jadi jika anda ingin berinteraksi ataupun nak bercerita, berkongsi resepi ke bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam, bolehlah ikuti live TikTok Nasional FM sekarang juga. Dan setiap malam kita ada topik kan. Nah, topiknya hari ini apa tu? Bulan nak baru, mood baru. Sedar tak sedar kan? Pejam celik, pejam celik. Dah bulan 9 dah kita. Tinggal beberapa bulan saja lagi untuk kita ke tahun baru. Jadi antara sahabat-sahabat yang berkongsi komen mengenai topik hari ini, kita ada sahabat kita Azri Zahairi. Saya ingin melangkah ke bulan baru dengan semangat yang positif dan lupakan segala perkara yang luka. Itu antara komen sahabat kita lah kan. Jadi mungkin malam ni, bermula malam ni, kita dah masuk bulan baru. Mungkin ada yang pendengar setia Nasional Malam nak buat sesuatu perubahan macam sahabat kita tadi Azri, ataupun nak cuba simpan duit kan bermula bulan 9 ni. Ada juga yang saya nak lebih rajin lagi, saya nak kumpulkan duit OT saya, jadi saya kena bekerja lebih. Adalah tu, nak masuk meminang ke, nak beli rumah ke, nak beli kereta macam sahabat kita tadi kan, Akasha kan. Ada juga sahabat-sahabat kita yang alah bulan baru macam sama je. Tak apa, sabar. Tak semestinya perlu perubahan semuanya sekaligus. Kadang-kadang cukup dengan ubah satu perkara kecil yang biasa kita buat hari-hari itu kan, lebih baik. Contoh, biasa buka kasut, kita buka je macam itu, tak susun. Masuk bulan 9 ni, lepas buka kasut kita susun cantik-cantik. Apa boleh juga, kita mula sesuatu yang kecil, namun kita akan nampak kesannya, faedahnya bila selalu, bila konsisten. Jadi rumah tu nampak bersih lah. Itu salah satulah daripada idea untuk anda. Jadi terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ di Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Kenapa tu? Haziq, Haziq nak lagu. Untuk pengetahuan Haziq, lagu-lagu yang Haziq dengar malam ni, AJ dah pilih dah. Rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita dah buat pilihan bersama Ruplan Kosong melalui muka buku. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, paling penting ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan melalui poster tersebutlah anda bolehlah memberi komen, membuat pilihan bersama 2.0. Setiap pendengar bolehlah membuat undian 2 buah lagu. Pastikan tajuk lagunya dan juga artis ada juga. Kalau tajuk lagu je macam mana saya nak cari awak, awak pun kan. Tapi DJ yang bertugas akan memilihlah salah satu pilihan daripada anda. Jadi terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ. Ini dia 150 juta daripada Aina Tasnim, permintaan daripada sahabat kita daripada Kota Tinggi sana, Johor, Faiz Nakyudin. Terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Nasional Malam.

Bukan untukku nyanyian HyperX, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Diharapkan Muhammad Azhar, awak dengar tak lagu awak dipilih untuk malam ni, menemani malam awak. Dan kan semua juga terhibur. Ada juga sahabat-sahabat yang baru menemani AJ di live TikTok, antaranya kita ada 08 Pencipta Kedamaian, Ibra juga turut menemani saya, terima kasih banyak-banyak. Faiz, Zainah Hashim juga sebut pasal sahabat-sahabat kita ni kan. Terima kasih juga kepada Mak Ngah Anggun, Cak Jeng Jeng Jeng, itu komen beliau lah. Saya baca ikut nada daripada komen tersebut. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Hisham Al-Hadad juga turut menemani saya, dia bagi komen, saya ada gambar angkat tangan. Saya saya dah sebut nama awak, awak okey ke tu? Baik, terima kasih juga kepada sahabat di muka buku, kita ada Muhammad Azhar Harun. Assalamualaikum AJ, selamat berkonti di Nasional Malam. Bulan baru kita doakan yang terbaik dan semua apa yang dirancang tercapai, amin, alhamdulillah. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati, terus layan dan santai dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang sahih. Terbaik, itu dia komen pada sahabat kita kan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semuanya bersebenar dengan bulan baru ni lah ya. Beruntung Om Haun juga turut menemani saya. Ucapan selamat malam buat Tantari dan Mas Mira, Zila Novela, Izora, Octavia, Marsa Saleh, Tiapsa Sanin, Izzy, Ita Rozaya, Norzita, Alice Raymond, Mayani Ema, Abdul Malik, Diana, Bayu Hasna, Hasdaya, Iman Rukaya, Merikan, Julia, Ayang Marikan, Aini Nisabli, Sab Ramli, Lirili, Sangkulayan, Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Din, Fayyad, Ibrahim Akib. Ramai sahabat dia ni. Diharapkan AJ sebut betul lah nama-namanya ya. Minta maaf ya kalau tersalah ya. Dan semua pendengar setia Nasional FM di mana saja anda berada, terima kasih ya, beruntung kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada sahabat kita Brokoli juga, Syamira di live TikTok dan juga EE. Untuk pilihan bersama pulang kosong, kita dah tutup dah permintaan lagu kerana dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan untuk malam ini. Seterusnya, terima kasih kepada Lin Roslinda, selamat malam untuk semua, sending hugs. Dia hantar gambar gambar bear, patung bear ni tengah ingin memeluk seseorang, macam tu, comel je. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya, selamat malam pada sahabat semua, semoga anda terus setia bersama dengan Nasional FM. Baik, terima kasih Khatijah Muhammad Amin. Kita ada siapa lagi ni, YB Rajaton Dr. Philip, selamat malam untuk AJ. Baju serba merah adalah apa tu? Diharapkan semuanya

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Nasional FM. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Dan ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen mengenai topik hari ini. Ha, bulan baru, mood baru. Antaranya sahabat kita Sendirian Berhad, ha, nak pergi umrah katanya. Ha, amin, semoga dipermudahkan apa impian awak tu. Seterusnya siapa lagi? Ili katanya untuk bulan September ni aktiviti dia, dia nak menambah lagi masuk ke hutan ataupun panjat gunung. Semoga yang paling penting jaga kesihatan, okey Ili, apapun aktiviti yang anda lakukan. Seterusnya komen pada sahabat kita ni mengenai topik hari ini, Edward Amirul. Mood bulan ni mood semangat untuk kerja kuat, kalau boleh saya nak tambah kedai, nak cari duit lebih, maklumlah nak halalkan anak orang. Aish, oh tak lama lagi kita rasalah nasi minyak. Kompang di Palu, pengantin terbaru. Tadi kita dah dengarkan You're Still In You, You're Still The One, nyanyian Shania Twain, yang mana lagu itu permintaan daripada Princess Sue, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar dan juga DJ. Saya terhibur, awak terhibur ke tidak? Diharapkan anda terhibur dan terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Kita berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Memang malam ni di Nasional Malam, bukan malam ni saja, setiap malam di Nasional Malam kita akan berhibur. Pada masa yang sama kita berkongsi info semestinya yang sahih pada berita RTM. Berhibur dengan pilihan. Ada sedikit info daripada sahabat kita di live TikTok daripada Sarif 3060. Tol Bentong ke KL jam teruk. Diharapkan anda yang sedang memandu pada waktu ini berhati-hati, jangan emosi sangat, jaga jarak anda. Jika anda ingin menukar haluan, nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu. Yalah, jalan raya kita kongsi bersama, dan orang belakang tak tahu pun kita nak ke kiri ke ke kanan ke, sebab dia tak boleh pun nak baca hati kita. Jadi kalau boleh tu, bagi tahulah ya, bagi lampu isyarat awak nak ke kiri ke ke kanan. Kalau perlahan tu seeloknya di lorong kiri, kalau nak laju tu di lorong kanan. Tapi kalau jam macam tadi tu, kita di jalan, di haluan yang itu sajalah, tak payah nak ke kiri ke nak ke kanan ya. Baik, sambil-sambil anda mengharungi jam tu ya, sahabat kita tu tadi ya, terus berhibur, terus kekal dalam pilihan bersama Pelang Kosong. Permintaan daripada sahabat kita ni, Jasli Sidum, dengan ucapan selamat malam, beliau inginkan lagu daripada Slam, Kembali Terjalin. Sebut Kembali Terjalin, malam ni merupakan, sebenarnya dah lama saya tak bersiaran di radio. Yelah, maklumlah banyak aktiviti Hari Kebangsaan tu kan, jadi persediaannya tu sangatlah awal yang perlu kami lakukan. Jadi malam ni saya kembali lagi menemani malam anda, dan malam ini jugalah kembali terjalin di antara hubungan anda bersama dengan AJ. Walaupun kita tak bersua, tapi saya dapat rasakan kehadiran anda antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang bagi komen di muka buku. Terima kasih banyak-banyak tau. Diharapkan anda terhibur dengan pilihan sahabat kita ini. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Pasukan Diraja Johor membuka langkah kanan dalam kejohanan Johor Super Crown Polo di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru selepas menewaskan Temasek 11-7 pada petang tadi. Tunku Mahkota Ismail menghasilkan 5 jaringan dalam 2 cakar menghinda mencipta jaringan itu walaupun mengalami kecederaan pada tangan kanan ketika latihan. Pablo Polito Pierres menyumbang 4 jaringan. Juan Bautista Panzilo menjaringkan 2 gol. Seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang merancang untuk memperkenalkan program pemerkasaan kanak-kanak bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Fokus pada pembangunan kemahiran insaniah dan kemahiran ekonomi dalam kalangan kanak-kanak, khususnya mereka yang masih bersekolah. Mengenal pasti anak produk yang boleh dipelajari dan dikomersialkan membolehkan kanak-kanak menjana pendapatan serta merancang masa depan. Program dijangka bermula tahun ini di Parlimen Satu Bong Sarawak tertaluk kelulusan selaras dengan jadual persekolahan dan perbincangan bersama Jabatan Pendidikan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam semestinya. Pilihan bersama 20.00 menemani anda pada waktu ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Marsha Saleh, kita ada Emir Danish, Iskairina, Marina, Zabida Yahya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Ili, Brokoli dan ramai lagi. Edward, terima kasih juga ya. Jadi terus kekal, terus lekat bersama dengan frekuensi ini. Temani AJ sehingga 12.30 malam nanti semestinya. Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Terlerai kasih dari Wan, permintaan daripada sahabat kita Ila Hidayah dengan ucapan buat hiburan semua dalam pilihan bersama 20.0. Terima kasih atas pemberian sahabat kita, semoga murah rezeki, sihat selalu. Diharapkan semoga dipermudahkan juga segala urusannya hari ini ya. Ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini. Topik kita bulan baru, mood baru, setiap malam di Nasional Malam. Semestinya pilihan bersama 20.0 akan menemani anda, dan pada masa yang sama kita ada topik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Jadi anda boleh kongsikanlah komen anda, cerita anda bersama dengan kami di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati, dengan memberi komen. Boleh komen di muka buku, ataupun anda boleh juga boleh di komen live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, berbalik kepada topik ni lah kan, bila masuk bulan baru ni, kerja tetap kerja, bos tetap bos, jam tetap jam juga, bil kena bayar bil juga kan. Tapi apa yang boleh berubah ialah cara kita melihat semua tu lah. Kalau sebelum ni kita pergi kerja, bangun pagi fikir aduh kena pergi kerja lagi, mungkin bulan September ni cubalah anda ubah sikit fikiran tu. Patut anda bersyukur, alhamdulillah, ya Allah terima kasih lah, masih ada lagi peluang untuk kerja, ada rezeki, masih lagi sihat. Kita kena ubah pemikiran kita tu kalau boleh lah. Ialah nasihat ni bukan untuk anda je, pada masa yang sama peringatan lah untuk AJ sendiri kan. Bukan bermaksud bulan ni kita nak menerima saja apa yang ada, tapi kalau boleh kita ubah fikiran kita, menjadikan sesuatu itu lebih positif, walaupun kita sedang menghadapi sesuatu perkara yang negatif. Jadi ingat mengingatlah antara satu sama lain kan, dalam hidup kita ni semestinya setiap bulan, bukan saja bulan September, setiap bulan pasti ada cabaran, dugaannya kan. Jadi kalau boleh, hadapilah ianya dengan tenang sahaja, terus bergerak ke hadapan. Baik, kita terus berhibur lagi sambil menasihati diri sendiri dan juga pendengar setia Nasional FM ni, sampai Reji nak pujuk lah. Sebab lagu ni tajuk dia Rela Ku Pujuk. Awak rela tak dipujuk oleh AJ? Kalau tak rela dipujuk oleh AJ, tak apa, dipujuk oleh Muhammad lah. Sebab lagu ni permintaan daripada Muhammad, berikan lagu daripada Spider, Rela Ku Pujuk, dengan ucapan untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, terus berhibur dalam, dalam apa tu, pilihan bersama 20.0 hanya di Nasional Malam. Sebentar, ada komen daripada sahabat kita Edward Amirul. Berlapang dada, kalau perlu potong faktor stres yang tak perlu, bolehlah potong. Baiklah, itu antara komen daripada sahabat kita lah. Jadi kalau awak nak komen, nak beri komen, nak dengar ataupun nak baca komen daripada sahabat kita, tonton live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Rela Ku Pujuk khas untuk anda. Kita boleh nyanyi bersama-sama di live TikTok Nasional FM, okay?

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 10.28 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal. Selamat sejahtera untuk semua. Selamat malam untuk anda semua. AJ Ali Jalani di sini menemani anda di Nasional Malam untuk edisi hari ini 1 September 2026. Bulan baru, mood baru ke sama je moodnya? Macam mana tu? Baik, yang paling penting terus kekal bersama dengan Nasional FM eh. Walaupun bulan baru, yang penting Nasional FM sentiasa menemani anda di setiap bulan, di setiap tahun yang akan datang. Baik, sedikit info untuk anda mengenai cuaca amaran ribut petir. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Sabah di pedalaman iaitu Pensiangan, Bradford, Kuala Penyu, Sipitang dan Tenom, Sandakan di Tonggot, Telupit, Paitan, Labuk dan Sugut. Seterusnya di wilayah Persekutuan Labuan juga antara amaran ribut petir dikeluarkan sehingga 12.30 malam nanti. Jadi diharapkan kawasan-kawasan yang AJ telah kongsikan bersama dengan anda ni sentiasa peka dengan keadaan, dengan cuaca di sekeliling anda. Terima kasih kepada Hiburan TV RTM juga turut menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda bukan sahaja boleh mendengarkan kami, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM. Dan pada masa yang sama, anda boleh berkongsi cerita, info. Ada sahabat-sahabat kita tadi, dia kongsi info traffic bersama dengan kami, ataupun ada masalah ke yang nak diluahkan, mungkin kami tak dapat menyelesaikan. Tapi sekurang-kurangnya bila anda meluahkan masalah anda, perasaan anda tu, dia dapat mengurangkan bebanan di dalam diri anda tu kan. Jangan malu tau, jangan segan. Yang paling penting, kita nak yang murni-murni saja di ruangan komen di live TikTok Nasional FM. Seterusnya, kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Sarif 3060, masih di tol bentong tak bergerak lagi. Allah, awak okey ke tu? Tapi awak masih kekalkan dengan frekuensi Nasional FM ni kan? Awak terhibur ke tidak dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita? Terhibur, alhamdulillah. Terima kasih. Ahram juga turut menemani saya dari Kinabatangan, Sabah. Terima kasih banyak-banyak. Yang seterusnya kita ada siapa lagi? Zul underscore Murad juga turut menemani saya. Abang Jeb, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ke tu? Sihat ke semuanya? Diharapkan semuanya sihat walafiat ya. Siapa lagi tu? Muhammad Taufik AB Rahman juga turut menemani saya. Suhaila, terima kasih banyak-banyak. Khairuddin, Muhammad Taufik, ya, dari Rembau hadir menemani AJ. Baik, tak kisahlah di mana saja anda berada. Remy, waalaikumsalam warahmatullahi. Mengko, saya juga. Saya dah sebut nama awak ni. Okey ke tu? Terus kekal tau, terus temani AJ, okey, di Nasional Malam. Pilihan bersama 20.00 terus menemani anda. Kita berhibur lagi daripada pilihan sahabat-sahabat kita ni. Kita dah bermula dah lagu-lagu yang agak melodinya perlahan sedikit lah, sebab kita nak raikan semua emosi pada malam ini. Tak kisahlah awak gembira ke, awak marah ke, awak suka ke, awak berdebar ke, di Nasional Malam lah, dalam pilihan bersama 20.00, kita raikan semua emosi yang ada pada satu malam. Okey, baik, kita teruskan dengan pilihan daripada sahabat kita Marfuah Parlan dan juga Aiman daripada Taman Nak Riam Miau. Longinkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Nani Ani, beliau inginkan lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Back to Life, permintaan daripada Zakaria Sulaiman daripada Sarawak. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Jurnal FM.
1: Baik, sedikit info trafik ingin AJ kongsikan kepada anda, iaitu sebentar ya, status trafik di semua lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi antaranya di E1 lebuh raya utara selatan arah selatan Cangkat Jering ke Kuala Kangsa, Slim River ke Behrang, juga trafik perlahan kerana kemalangan di kilometer 384.3 selatan, lorong tengah dan kanan terhalang. Seterusnya, trafik perlahan di lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia di E2 lebuh raya utara selatan arah utara Senawang ke Port Dickson, di E8 lebuh raya KL Karak arah barat, Karak ke Bentong, lentang ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ke Genting Sepah kerana berlaku kemalangan kilometer 31.8, lorong tengah kiri dan kecemasan terhalang. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, banyak bersabar, berhati-hati ketika memandu. Sila rancang perjalanan anda dan sentiasa fokus pada pemanduan. Kalau ngantuk tu, berehatlah sebentar ya, sambil mendengarkan Nasional FM, dan pastikan juga anda mengekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Serta jangan lupa, ini salah satu nasihat yang kerap saya ingatkan, okay? Setiap kali anda ingin menukar lorong, menukar haluan, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu, okay? Seterusnya, apa lagi yang perlu saya ingatkan untuk anda? Semak baki kad debit, kad Tan Cienggo, e-wallet anda mencukupi. Bukan apa, risau. Nanti awak yang kena horn daripada belakang, macam mana dah terus berdebar, dah terus takut kan. Terus tutup radio, dah tak dapat teman AJ, tak dapatlah dengar Pilihan Bersama 2.0. Nah, terus kekal bersama dengan saya, terus berhibur lagi dengan lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Nani Ani. Belum ingat lagu daripada Eklip, Suci Dalam Debu. Sebenarnya ada ucapan tau, ucapan beliau, begini bunyinya: biarlah lagu berbicara, membawa kita kembali pada cerita dan kenangan yang pernah singgah di hati. Selamat bersantai sambil menikmati malam bersama Nasional FM. Salam kasih untuk AJ dan seluruh pendengar setia Nasional Malam. Kirim salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Itu komen tau, AJ baca tu, komen daripada beliau dan ucapan daripada beliau khas untuk anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan AJ dan terus terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Ya, hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 menemani anda. Itulah kelainannya segmen di Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri. Jadi andalah yang mencorakkan, yang mewarnai malam anda dengan memberi komen di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0. Admin dah muat naik poster tu bermula 9 pagi dan pilihan anda akan dipilih oleh DJ yang bertugas bermula 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi ini antara lagu-lagulah yang sahabat-sahabat kita pilih untuk malam anda. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di muka buku. Antaranya kita ada siapa tu? Mayani Emma Malik, Nasional FM sentiasa terbaik. Anda juga terbaik Mayani kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman awak. Seterusnya kita ada James Pengiran juga turut menemani saya. Siapa lagi kita ada? Muhammad Ramli bin Jaafar dari Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak menemani AJ pada waktu ini. Kita ada Nur Ariza. Seterusnya kita ada Noxy Moxes. Selamat malam untuk semua. Seterusnya kita ada siapa lagi tu menemani saya sebentar, Masya Rasul, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat untuk semua. Baik, selepas ini kita akan ikuti sama-sama utama 11 malam. Namun sebelum tu kita berhiburlah dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya daripada Datuk Sheila Majid, Pengemis Muda. Terus kekal bersama dengan saya semestinya di mana tu? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemilihan awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Map Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Okey, di Sarawak tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta Map untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timatasuh di Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru mencuburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, beliau perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan Anugerah Pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi sahaja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bernard Leuven Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Dendriv milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridwani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan demerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembinaan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Seperti anda lah sentiasa di hati AJ. Sebab apa? Sebab menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada. Tanpa anda siapalah saya. Tanpa sokongan anda, tak bermakna diri saya ini di sini. Macam itulah perumpamaannya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di ruangan live TikTok Nasional FM. Kita ada Hezek Aluminium dan Glass, kita ada Daruri Hasan, kita ada Kimi Ahmad Hakimi juga turut menemani saya, Hara Marsha Saleh, siapa lagi tu, Sauzi Lim dan ramai lagi, Ifa underscore Mustafa. Dan terima kasih jugalah teman-teman yang berkongsi ucapan, komen di Facebook. Antaranya kita ada Janet Zai, I'm busy. Amboi, awak pun busy-busy masih lagi mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Aris Abdul Jali juga turut menemani saya, Osman, Nani Ani. Salam istimewa untuk semua Tumiyan Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih hadir ya. Nur Muhammad dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, maafkan segala salah silap, semoga semuanya berbahagia dan indah-indah saja pada malam ini. Amin. Terima kasih Nur Muhammad. Seterusnya kita ada Ainu Jaafar AJ juga. Oh, comel sedikit dia. You are the best. Yes, you too. You are the best also, Ainu Jaafar. Seterusnya Princess Sue, selamat malam untuk semua, semoga ceria dan sihat selalu. Rukaya Merikan juga turut menemani saya, Hasnari Zamzam, Jordan Jimmy Tanggai. Kita ada siapa lagi tu yang menemani AJ, Nani Ani, selamat malam untuk semua, maaf lambat hadir, baru berkesempatan, bulan baru, mood baru, semoga September membawa rezeki, ketenangan dan kebahagiaan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, berbalik pada topik kita hari ini lah kan, mengenai bulan baru, mood baru. Dan ini merupakan jam yang terakhir juga untuk AJ menemani anda kan. Jadi selamat datang untuk bulan September. Semoga bulan ini membawa lebih banyak perkara yang menggembirakan lah untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Kadang-kadang rezeki ni bukan datang dengan duit je tau. Rezeki ni dia dalam pelbagai bentuk. Mungkin rezeki dalam bentuk kesihatan, ketinggian, kekeluargaan, sahabat, ketenangan dan juga peluang-peluang baru. Itu salah satu rezeki juga. Mana tahu bulan September ni banyak rezeki awak kan. Kalau bulan Ogos, mungkin yang telah meninggalkan kita, banyak kisah-kisah yang kurang menyenangkan, yang menyedihkan. Biarkanlah ianya tu semua berlalu dan memberikan kita satu pengalaman untuk kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kalau ada perkara yang belum tercapai, jadi bermula bulan inilah. Jangan terus mengalah, okey? Masih ada lagi masa. Bulan baru, mood baru, tak perlulah anda jadi manusia baru sepenuhnya. Cukuplah sekadar perilaku anda, versi anda yang lebih baik lagi kan. Kita ni sambil mengingatlah antara satu sama lain. Bukan je AJ nak nasihatkan awak, pada masa yang sama untuk peringatan untuk diri AJ, okey? Jadi sambil-sambil kita memikir bulan September ni nak buat apa, sambil kita berhibur lah dalam pilihan bersama 2.0. Kenapa tu Encik senyap? Jaga diri, jaga kesihatan. Itu antara komen daripada sahabat kita adalah di live TikTok. Seterusnya siapa lagi tu? Cat Fake, selamat malam untuk semua. Saroning Tinggi juga turut menemani saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, Sangka Emas. Pilihan daripada Sadin. Sadin terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Kita bersama di Nasional Malam, yang mana lagu-lagu anda dengar adalah lagu permintaan daripada anda. Jadi malam ni sebenarnya di Nasional Malam adalah satu segmen pilihan bersama Pulang Kosong. Segmen yang mana kita bersatu bersama dengan pendengar dan juga penyampai. Sama-sama kita rasai emosi setiap orang yang membuat pilihan lagu. Jadi secara tak langsung sebenarnya, bila kita dengar lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni kan, kita boleh merasai perasaan mereka. Jadi sama-samalah kita merasai beremosi bersama dalam pilihan bersama 2.0. Dan disebabkan itulah AJ selalu ingatkan, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Kerana kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni kan, dia nak meluahkan perasaan tapi tak tahu dengan siapa. Jadi caranya dengan membuat pilihan bersama 2.0, dengan cara itulah dia meluahkan perasaan. Jadi kalau boleh, kalau boleh lah, kita nak komen-komen yang murni-murni je di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Bukan ada, bukan apa, kadang-kadang mungkin sahabat kita ni yang membuat pilihan tu, dia pun menonton live TikTok. Jadi bila dia baca komen sahabat-sahabat kita ni kan, kalau komen-komen tu yang membantu, mungkin salah satunya membuatkan dia macam lebih percaya kepada diri dia kan. Kalau komen-komennya yang agak negatif, kesian kawan kita. Kadang-kadang dia tak nak nampak ahli keluarga dia tu, dia lemah. Setengah orang tu dia nak meluahkan perasaan dengan cara yang berbeza, dengan cara dalam pilihan bersama 2.0. Baik, jangan lupa untuk sama-sama ikutilah. Saya ada info sedikitlah untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam, untuk ikuti Alpha 2.0 temubual pada esok 2 September 2020.

26 pada pukul 10.30 pagi dengan tajuk Extrovert dan Introvert Memahami Spektrum Personaliti bersama dengan Cik Norezati binti Muhammad Hanafiah bersama dengan Pegawai Psikologi Ketua Seksyen Bimbingan dan Pembangunan Profesional Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Komuniti Hospital Sultan Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia iaitu UPM. Jadi jika ada pertanyaan topik-topik ataupun sesuatu yang nak dikongsikan melalui topik tersebut dalam Alpha 20, anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati pada pukul berapa tu? 10.30 pagi hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.00 11.45 pada waktu ini, 45 malam jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini, okey? Kerana sebentar lagi Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga 6 pagi. Jadi terus kekal, jangan tukar frekuensi ini, terus kunci kekal dengan frekuensi Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Zairi Zack Zairi. Beliau inginkan lagu daripada Wings, Taman Rashidah Utama. Amboi, lagu ni ini salah satu lagu kegemaran ni bila karaoke ni. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada sahabat kita, antara sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok hari ni kan. Comel dia, nama pun sampai nama penyanyi pun saya tersebut nama dia lah, Marsha Saleh. Dengan ucapan buat hiburan semua keluarga dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam, berlainkan lagu daripada Ellie Katz, Seribu Bintang. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Jangan ya sesekali untuk anda main perasaan seseorang, lebih-lebih lagi mengenai cinta kan. Kalau awak tak nak hati awak disakiti, jadi jangan sesekali menyakiti hati orang lain. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok atas sokongan anda. Semoga murah rezeki, sihat selalu kan. Allah Allah Allah, terima kasih banyak-banyak ya. Baik, terima kasih juga kepada Erin Aziz juga. Dia suruh tinggalkan pesanan ni kepada Abang Jamil. Semangat bekerja malam ini. Terima kasih Abang Jamil kerana mencari rezeki yang halal untuk ahli keluarga. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ menemani anda. 11.91 minit malam dah ni kan. Kita dah sampai ke penghujung untuk Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sentiasa menyokong AJ dan sentiasa menyokong Nasional FM ini. Semoga segala penat lelah anda daripada pagi tadi sampai ke malam terhilanglah dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Esok kalau boleh kita bangun dalam mood yang lebih baik lagi, ialah bulan baru, mood baru. Jadi diharapkan nak bulan baru ni perlahan-lahan kita maju ke hadapan, membuat sesuatu yang lebih positif untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita. Contoh, bila jumpa orang tu assalamualaikum ataupun senyum kan. Itu salah satu juga perkara yang baik. Pada masa yang sama, sedekah tanpa modal je tau. Dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan dengan perkara yang lebih kecil lah. InsyaAllah akan berlaku perkara yang lebih besar yang akan kita lakukan. Bulan September kita bermula sekarang. Tak ada yang terlewat ni. Awak boleh cuba sekarang. Besok pagi bangun, niat hari ini saya nak buat sesuatu yang lebih positif untuk diri saya dan orang keliling saya. Jadi sampai di sini saja tugas AJ. Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Moga murah rezeki semua tau. Okay, AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

persembahan Ella dengan Rama-Rama memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Marani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana anda berada ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua, semua okey lagi, semua tak mengantuk lagi. Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi Burj Khatil. Ini dia, saya tujukan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Menjadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Khalifah dengan Hang Pi Mana. Pi kerja lah, nak pergi mana lagi kan, pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Mak kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focus, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Adib Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerebu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Oh, jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider menerusi lagunya Menteru Semerah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Tameng Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mohd Ramli Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mohd Fahmi Abu Bakar hadir. Hadir terus bagi horn. Mantap. Pilot-pilot darat kalau nampak saya pastinya bagi horn. Abang JJ Kemas. Siapa lagi yang melaporkan diri? Astani Batola, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Juas Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera, Nur Isa, kita ada Muhammad Mad, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Masniah Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temuluh Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saat juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Bent, Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbanding anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda.

0: Ketahuilah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susulan jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyar, Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasok. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Madam Manja juga turut hadir. Kupu-kupu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Ishak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rockman turut hadir, Siti Fatimah, Fiza Riza, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Penang. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul, untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Bernadir. Macam-macam nama, Jering Rebus Bernadir, Jering Rebus tu. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar. Makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan National FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat R&R kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dedet mendet.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayanik dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karogi. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif, saya Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan Sarah dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah Sarah dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September, Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima-penerima Sarah bulanan, bantuan Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, mendengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mek, Sabang Lori, Pampapan, Arman, Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zakatin, oh, ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Dinda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajana Vanessa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, ui, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhan Nadia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi? Pak In Burger, Seven Ibaling, Jewita Nordin, Wagina, Lady Heda, Maisara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini.
Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada Celine Dion, The Power of Love.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

ciptaan Elway, lirik oleh Baiduri, Mega dengan bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentara guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati, ya. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu, Budi Madani, untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tau. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan, tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya, ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Ina 1075, Bogey Man, ada Mazna, ada siapa lagi? Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rimba, ada AG, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina Ina, Ruki Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut, terima kasih Wan dari Besut, Azri dari Kangar Police juga turut hadir, Nu jauh di sebelah utara, Isha Membiana, Salma Ahmad Yusri, Dira Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi Al-Zaina Hamid, Susufia, Ina Encik Azmi, dia kata salam DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsi-kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS, Germesik Suara Siti Nurdiana, menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Berhantu.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Stretch dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil sik along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke Ibu Negara. Tapi pada saya lah, Hari Kebangsaan tahun ini, cuti Hari Kebangsaan tahun ini, luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan kantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya untuk kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji, jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi tawaran pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my/bm/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Hai, Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada Kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Hajah Nur Kamariah dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Norizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga Apri, Noliana, Suhaimi, Yong Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi? Ci Momi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhaila Nizam, Hazli Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengker juga terhadir pam-pam-pam memberikan honnya pada saya lah. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabahlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih yang mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmin Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasun Agama Rohantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur terus.

Malaysia, kiparkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kiparkan jalur gemilang.

Lukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, berat juga eh, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sebagai sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalija, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Udis, RG Rashida, Zamani Volvo dan 6979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat sama Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ni kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah, kata orang tu, fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai yang dah sampai ke destinasi. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya, tapi jangan risau, Abe Manis ada tau. Abe Farhan juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja, take time. Okay, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aima katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim melangkah terpaksa. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah. Bangun terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki. Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat apa, mandu lori, mandu bas kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh. Tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan. Dan kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk. Saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya tengah masak ni. Okey, mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mamat Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik, Jun JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrum, ada Q, Norasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wanor Haniza. Tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati. Tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Dato' Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

penciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dogbone dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Ya, kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 4:01 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportive, mantap semua. Jadi kalau jerebu ni tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga bukan saja di Sarawak, di Sabah juga Jawatankuasa Pengurusan Berjana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya. Terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua Bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sidah, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi? Bem-bem, Cik Na Ishak, Pok Yah Cencode, Arah 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putera Rimba Malam. Kita ada Anga Ajak, Cempaka, Ashikin, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Pampaman, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah. Waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yan Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi. Kurang lebih sejam setengah lagi untuk kita bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga kita ada raudah nanti kan 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam. Ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam ya. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya ke setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan ya, aktiviti menarik ya, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah. Lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

posenya adalah Wan Zul. Iwan E dengan nama mungkin jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi bucu katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bucu katil pertemuan kita hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Inilah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Kata orang tu, selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin, lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik juga untuk anda.

0: faham sunnah tu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau sogo ni mungkin dah tahun 2000-an larut. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kuranglah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai sogo. Kalau kita pergi ke sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan. Dia tak ada dah bila nak pergi ke sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang-orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar trend. Dia hanya pakai sekadar trend. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah trend ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan. Bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul, bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini, satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat, disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia, dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. benda baru pula lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit, ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun, benda baru. Apa kata Nabi tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajra. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat diambang kemerdekaan, diambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu, buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, "Qala adibu auladukum 'ala as-salas." Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa 'ala qira'atil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi, peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

0: Ketahuilah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum kan. Kita juga bakal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambil lah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau Double A. Jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu sudah ditandatangani. Sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng buruh hantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada Hari Kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang. Ya, boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026 bersama dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah AA di studio. Suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jurutera yang tugas Rizwan memastikan siaran yang terbaik anda terima. Untuk bandar saudara muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 6.05 pagi sebentar lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudara muslimi dan juga muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi, manakala tepat pukul 6.05 pagi, masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.